0: ekono herri ejosta huinak koriri kechbal paripolou reche a erecha sufri waweri arewari ukap kamikan
1: katekuri hunch kechri ewuqub angeli rikikamri wuqub pakhbal amaha chino hinak chiri wuqub kisbal taqk ash shpetik ishubir chwech
2: tasahulok ri inkin kutna chawach ri uchap ri rishokil ri alachir
1: Shinuk amo big puwi hun nimalah huyu, shak perubush la bal, ishukut chin watch rityosh lah dinamit. Ri Jerusalem, chik kahulok chikah, chiparuk olbal ridios. Ruk am riuk ehil ridios. Huluwik hejas hun utsalah abah, hejas rikatin tatikilah haspi. Kohun nimalah utapil, chik okab lahuk rokibal, ichunakah takri uchiha. Iko kablahuh angelib, eti batal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuh hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balqih ko ushi buchiha, pari rik yakab ri rel balqih ko ushi buchiha, pari umosh rel balqih ko ushi buchiha, pari wukahibal riqih ko ushi buchiha, ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablahuh abah, چه اره او تیک بالیل چواچ رو نخیل تق ری آبخ کخون بیاخ چه کچ ری اکب لخوخ او تقون لاب ری علاق چیخ ری خون چه تخین کبیخ ویری چویچ کخون اتابل روک خون اخ چه قنالاخ پوک اریچ کرتاخ ری تینیمیت کرتاخ ری اوچی تقخا اری او تاپیجیل وی تینیمیت ری کوکی خیب و چلتمال ری رقن خونام روک ری اواچ Shretach riare rukhun ach, ewitinimitri kretach kablahuch mil estadios, rirakan hunam ruk reuwach e ruk reunimal. Katikuri shretach riutapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab, ri angel shretach rukhun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchochalach analachpuak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalah abah. Rihetak abah, chi utikibalil ri utapiyil. Kopuwi nikah utsalahtak abah. Rinabe upaha, haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukah esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riu Wakshak Berilo, Riu Belej Topacio, Riu Lajuj Crisoprasa, Riu Julajuj Jacinto Upam, Riu Kablajuj Amatista Upam. Katekuri, Ri Kablajuj Uchija, Kablajuj Takperlas, Shujunal Chkechri Uchitakha, Banomruk Shakhun Perla, Riu Kaibal Ritinimit, Banomruk Analakpuak, Chemen Sholomtaj, Tzintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menxenuil tajun rachoch ri dios chupam, romalrech chire ajauxel, ri dios ajaurech ronojel jas uach, are are ri rachoch ri dios, xokoje are rachoch ri dios ri alachchig. Ri tinimit menkrachtaj, man rajauxik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, romalrech chire uqig ri dios, kchuplin puwi, Eri alachchig arejun uchajbal. Riwinak kibinri chushiri usakil. Eri jawinel rechri wachuleu. Kik amna ulogri chechri kik enomal. Rijetak rokibal. Hakalikri kanahik kanpakig. Rumal reche mankota achakabri chila. Katekuri. Kik amna ulogri. Rikik enomal. Eri kinimal re eamak. Huntzak tajinak wach. Gastak mankakowin tari kok chupam. Fikuhe, mankiok tari rikikban ri khostak khastak, eri iteltak khastak. Shuwi kiok ri ri eare, ri tibatal rikibi pari ubuk, ri ukaslemal ri alakchir. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri angel shukut chinwach ri nima, rech rik aslemal, Tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri Dios y para utem ri alaj chich. para unik yahal de kaibal, para jun chakab y para jun chik chakab chechri nima, coche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iriushak kowin chik kunashik, rimankota ri kakohonik uk, emankota jun hasu wach chik, cheka hawashik y tel chech, rinimalachtem rechri dios, irialach chik, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri opatanichel ri dios, kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach, mankota chichumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta ihri arechk okichach, rumalrechi ri ahaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ahawanik ri. Chubek ich chubesak. Katekuri kubir chuich.
2: Wawe tihri, chikas tihwa, esaklach tih. Riahaushel dios chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih. Utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel. Rihastak chikpenari, chiukamik.
3: Chikamik ri, ri inkin pechina humul. Sibalak utsri riare. Rik kolau takri utzihwe kashe balu utzihri dios, kopa we wuhri.
1: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wahas takri, arech kink ikhilah riare. Katekut riare kubik chuech.
2: Haji, ri in inhun patanihil hegas riat. E infun jehasri e awachalal ri akashat takutzi ri dios. Infun jehasri e are, chikikikol ritzi, kopa we guhri. Are ri dios rahaushik kik ehelashik.
1: Katekuri kubir chuech.
2: Makuba we tzi rech ashebalu tzi ri dios, kopa we guhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopanikri kahbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Erit zachtahina kwinak, shas chutzahana rib. Yare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Erit yoshlahwinak, chichut yosher sahna rib.
3: Chikamikri, ri inkin pechina humul, eshas huk amulok huk ritok bal kech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri e areri ki kichahnari katsiak, ri e areri kori huk ri che rech ri kaslemal. E ke kovin ri ki ok paritinimit patakri uchi takha. Chi elu bikri e tzi, ri e ahitzap, ri e tzaktahina kalahtakwinak, ri e kamisanelap. Ri ki kikihilah ri khostak dios, e konoher ri utz kikilo e kikban ri itzel. Ri in, Ri in Jesús, nutakom ubiri ángel chiwech in, arech kubihwere chiwech buviri ekomontiosh, inri in rabri ri halil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
1: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
4: Tasahulok!
1: Iri katowik chubih ba.
4: Tasahulok!
1: Iri kchakir uchi, chukma ba riha rech ri kaslemal, iri hunchik krah. Chukamaba riha chisha sipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri dios, chik opa wewuhri.
3: Rihunche kukochi na ukok hun tzir chik, ri dios kukoch nari puvire hetakash chikubih wewuhri. Kategori rihunche kukamu bihun tzir cherechwe, kashebal utzir ri dios ri dios, kukamu biri rich akap cherech riare. Pari hunche rech ri kaslemal, eri hunch akab, che rech ri are pari tios la tinimit, che chole mu bishik pa we buhri.
1: Riin, chikin ya sakalachtik puwe wetzih ri, riin kimbih.
3: Henakut, chi ukamik kimpe in.
1: Amen. Tasah ulok ahaushel Jesus, ri utalach usipanik ri Jesus, chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rey Jesús Kubir, Mat Kamsanik, Mat Makunruk Ishokachi, Mat Elapanik, Mabani Tsel Atochi, Nimche Awila Wiri Ananatat. Echa lo o ehri awahilat akat jehaska lo o eha vibriat.
2: Riala kubichrech. Ronohel huerin upanom. Suri krahna mahakin pano. Ri Jesús kubichrech.
1: Wekawache at akat lahuinak. Hat. Hak ayiri ahastak olik. Echa yach kechri eme baib. Katekuri. Kak ohi hunima laha inomal chikah. Katekuri. Chatpetok. Echina ternebehri in.
2: Aretakchi riala kutawetzihri, kabisonek, kabekrumal recheriare, kosipalahumebil. Kategori di Jesus kubichikechri eutihoshelab.
1: Kasikim bichiwech, si balak asharech hung inomwinak kok pari rahaibal rika. Henakut, kin kamulihu bishikchiwech, areman kasta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hung inomwinak chekok pari rahaibal ri Dios.
2: Aretakchi ri etihoshelab kikitaweri, si parak sachina kikush ekikibir.
3: Wejeri kachinkuri koltahna.
2: Ri Jesús si parak keu kayer ekubir chikech.
1: Chikiwach ri binak man kovinem tarih weri, katekut chuwach ri Dios ronohel kovinem rih.
2: Chishakbi ri lu kubir chirech.
4: Kabilya ri uch ronohel ri kahastak shkayakanok, yat keternebem riat. Sukuri rik kechebehna.
2: Ri Jesús kubichikech.
1: Kasikin bichiwech. Ri ishin iternebeh. Parikak uwachuleu. Aretak chi ri ukohol riachi. Katuyina chorini malach utem pari ukich. Shokuheri ishkish tuyina cho kablahuni malach taktem. Tekuri kimanna katochtihri pakiwi ri ekablahuh uhukat ri Israel. Eri areche uya omka nokri rachoch. Ri era chalal, ri eunan eutat, ri eral kual, onruleune rumali nubiriin, kukamnari si balahu hastak, ekrespehnari hunali kalak aslemal. Katekut, ekibinakche enabe, eare ik isbalkan ri, eekibinakche ik isbalkanok, eare enaberi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cheque bien chea tun cachelo tigre Dios.
2: Catec ut cotach quech.
3: Eguri ish in hachin ri in kibir.
2: Rilo cubir cherech.
4: Riat atri Cristo.
2: Categori chanim katakanch kech arech makot hun kikbih wiweri eshu mahechi ukutik chkiwach
3: riu kohol riachi rahawshik che kukash kolihna pari ukasle mal ri enim takwinak ri enim takchuchka hawib eri e ahtsi banelab kikkiakna ubiri are kamisahna kategori pari uroshik kastahna ri are
2: ekas uts ubishik kupanweri Tekoririlu, kukamu biriare, ruk ekok chiuyahik. Katekotri Jesús, kuchakmeh apanok, kakai chikech, rieuti hoshlab, ekubir trechrilu.
3: Chatelu bichin wachri at Satanás. Rumalrechri, achoma bal manareta, riuchoma balri Dios, riachoma balare, uchoma balwinak.
2: Kiusiki rewinak, shukujeri euti hoshlab, ekubir chikech.
3: Mekohun krah. Kateri ubich wihri in, munatisah cha anrib, chukama ubiri uribal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukori ukaslemal, kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in, erumal ri utsalah kakzih kukol nari. Has kupatanih chrech ri winak, we kuchak ronohel ri uwachuleu, we kutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyanari winak arech kuhalbehri ukaslemal? Rumal che, hachin rik kish chwechri in, echrechri nutzih pawehun kech nim chutin. Eah makunanel mayil kich sakri, shokoheri ukoholri achi, kishnari chrechri are. Aretak chik pena pari ukihil rutat, kugretios lahtak angel.
2: Marcos capítulo 9. Eko bich kiech.
3: Kasir kim bich chiwech. Eko ehohon chishol waral. Che mank kilta nari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ab.
2: Uko winak kwaqib ichchik. Ri Jesus ki ukamu birruk riare. Ri Lu, ri Santiago. E ri Shuan ki tukiel eare. Ki ukamu birnak chikiech ri winak. Ke bebu wi huni malahuyub. E riare kohar ri wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balak kachupchatik e si balak sak tuntuk che siya herikot magkota hun winak chugwachulew che kakuin che usakarisashik. Katekuri kakilri Elias eri Moises che tahin kachawruk ri Jesus chanim kubihilu chiretz ri Jesus.
4: Rabi, utse kukuhi waral chkabana ushib ha hun awech ri at hun rech ri Moises eri hunchik rech ri Elias.
2: Riare manretam taritzih kubih rumal red che si balak ushibim rib. Kategori kepehun sud che kiu chok ri eare ruk ri umuh e hun chabal kichawu lok tzi pari sud.
5: Riare are lo galaf nukohol chitat beh ri utzih.
2: Shas chanim kala kakaiwi e makoto hun winak kikilo shuwiri Jesus kokuk. Are takchi kechuli u lok chori huyub. Katakan chiket che makota hun ke kipih huirish kilo, kate arechi riukohol riachi ke kastaho lok chikishol rikamanakib. Ri eare kikol ri shchilpesh chiket, kate kut ke kitach bilkib khas krah kubih, ke kastahna chikishol rikamanakib. Eki kitach rech.
1: Suche, cheri etzibanelab kikbih chenabek penari Elias?
2: Kubih chiket.
3: Je nabek penari Elias e kulusuk ubana ronohel rehastak. E hast ibampu iri ukohol reachiche si malah. Gunanari kachakichi pari ukaslemal e ketzelashna uwach. Katekut kimbiachi wech. Ri Elias petinak chik. Shkiban chrech riare ronohel ishkah. Je hast ibam kanchrich riare.
2: Are takchi kopon kuk ri euti hoshelab. Kril si balah egwinak. Cheki sutim kihri eare, shukuhi ekhahun eakhtsip nila, cheki chaw kuk.